0: kuishtaq Francisco. Baytala chitit junsan wach ilalti, mawal ashka kapar junsan yashiral, bayul yibal khinalti.
1: Ah, achunacha elwu ainti, abaysatkan achititok masanil junsan yashilalti, kal junsan wach ilalti.
0: Palta shinta ko masanili, het yaihi ok junsan wach ilal, yetok junsan yashilalti.
1: Ah, het yaihi ok shinta ayon chinachah kok anoni, palta ayon kam chinachah kok anoni, shan chihala. Tolk am yashilal, yek mantipa shol ayon ek oh, mawal ashka yet, chik an lai kolwal, yuhe chekbeh dios, baikonanko shol. Yuh tol chialkan dios, bayulchan wech en oro, kalch en plata. Kachilo ni, bay malakias 3:10, ik teje diezmo, bay nailin kanihti, ak indik poro bal, kashoje yilo ni, mah shertzaha yechan, han tajunzan yashilal, aykan wuh bayulipan kainalti, shi. Akalak apashbay Evangelio San Mateo, capítulo 7, verso 7. Amak och anonok, kash och sayonok, och auhok, och ilchah yuh, shi.
0: Ah, paltatok mi komasan el chinache el huk, ashka yalon kan dios yul chan unti. Sechang amch kobitnik pashin, yet ashka tu chinache el huk, yeto jeb konob dios.
1: Kobitnik shi?
0: Kobitnik shi.